0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Hai, selamat siang sahabat Setara semuanya. Apa kabar nih di hari Senin yang super-super ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali di hari Senin yang super ini ya sahabat Setara, ada Bang Kaizen nih nemenin siangnya sahabat Setara di programnya Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yang mau gabung boleh ya di telepon, juga WhatsAppnya di 0812 4560 3335, atau juga di Facebooknya Setara Ciamis. Ini ketahu kenapa suaranya begini. Oke. Tapi bisa mendengarkan tidak ini? Jeleng. Walaupun tidak jelas ada suaranya enggak ya? Di radionya sahabat yuk. Boleh di komen ya. Ada siapa ini? Coba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Arab, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang juga Mama Uis.
1: Kenapa tadi ya? Selalu menghiung.
0: Iya, sekarang juga menghiung ini. Gak tahu kenapa.
1: Oh, masih?
0: Iya.
1: Tapi udah nggak suara Bang Jaya, emang nggak menghiung.
0: Enggak. Di sini mah masih ngahiung ini kayak musiknya.
1: Oh, musik masih menghiung ya?
0: Mohon. Gak tahu kenapa, begaya sumping kadi tos kiri.
1: Gati kamari, yo ay naguru.
0: Mohon.
1: Saya, yo, anu nyeting lagu naguru.
0: Oh, gitu. Mohon abigeta ayah informasi naguru, gitu.
1: Mohon, tiwo musik kamari mula.
0: Abi terang-terang kadi, nah kaya suara nanti.
1: Oh, yang bahasa kamar itu santan ayah dari time baby-nya.
0: Mohon, ya.
1: Di radio padam listrik kamar itu, ya.
0: Mohon, Kak. Nah, itu kayak padam listrik.
1: Jika nanti, jantan tekap ujungnya ting, kuintan baru manten.
0: Mohon, jika nanti. Request, mohon, mah.
1: Request, atuh.
0: Mangga, atuh.
1: Sama kita namun ternyata, Pak Guru.
0: Mohon. Ya, lagunya apa?
1: Lagu nama yang, nanti, ya. Tita Bijak Misal,
0: yang mana?
1: Suratan,
0: oke siap.
1: Kirim-kirimnya,
0: mangga.
1: Tamina kango anu mencet tugas, Abang Fijian saya selalu.
0: Mohon.
1: Sukses ya, selalu.
0: Amin.
1: Kango kak, Bang Jun mudah hadiri. Jiru jeng siang ya.
0: Mohon
1: kanggo ka mama Elsa kanggo teh Mawar wijen siang.
0: Iya.
1: Yang ambian selamat siang teh ai. Kanggo bunda penyalu Kang Haji Odo haturan wijen siang. Mama Ipas ka.
0: Mohon.
1: Mami Indas. Wijen siang Mami Indas. Sehat selalu. Mama Serinonya. Kanggo ka Mang Adeng Aredi. Kanggo ka Bunda Mawar, kanggo ka Kang Adam, kanggo ka Mama Ojan, Mama Idam, Teh Yuyun Gurinak,
0: Rijeng, yeah.
1: Siang Teh Yuyun, Yuyun, kayaknya nyari buk. Kanggo ka Sadenya,
0: mangga sok.
1: Teh Nuri, Teh Amel. Kanggo ka Teh Renda, Kang Ajit, Mama Ai. Kanggo ka Teh Udi Yuni.
0: Mohon.
1: Kanggo ka Mama itu mananya?
0: Siapa?
1: Iku dong itu Tabah Raki, Sarang Pagi Soleh. Pagi Enang, haturan. Kanggo ka satu suara gelapnya. Kanggo Mama Rizki, Mama Cancer, Adian Banagara,
0: Bunda
1: Kumpai, kanggo Kang Saep Jalil,
0: Saep Jalil,
1: Mohon Adin, Kang A.A. Joholigan, Kang Obes Gael, Adoling Abo, Kang Doyek, Kang Arya Dilaga.
0: Iya.
1: Kang Wilson.
0: Mohon.
1: Mohon.
0: Spesialnya kalo buat siapa?
1: Iya, dikumkeun we ah.
0: Dikumkeun we. Spesialnya buat siapa?
1: Kalau bacaan tugas Kang Oka Bang Seijen.
0: Hmm. Oke, terima kasih dan Mama. Ya, kirimannya kemarin terima kasih loh.
1: Oh.
0: Ini repot-repot eh.
1: Ada risi Lois.
0: Ih, abi nu isin.
1: Atau nuhunnya atau silinggihan.
0: Oh, mana ada.
1: Kapoknya.
0: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan sih cara rehatnya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh,
1: dilancarkan Abi Jen segalanya.
0: Amin ya Allah, doa yang sami.
1: Suksesnya.
0: Amin, doa yang sami buat Mama Eis beserta keluarga juga.
1: Oh, atuh nuhun ya Abi Jen.
0: Sama-sama Mama Eis.
1: Oh, atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eis. Dari Kalapanunggal, yuk. Selamat siangnya juga. Yang mau telepon boleh, yuk. Selamat siang, ada Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aizin bersama Busrong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Isabella adalah. Salamnya buat Teh Indah, Mah Aifaska, Mah Ojan, Mah Eis, Ibi Teh Puja, Mah Serin, Kang Enbian, Asuhe, Teh Jopa, Nuya Jahra, Teh Yuyun Gurinat juga. Kang Adul, Kang A.O, Anton Perowen, Kang Obes Gael. Ada Adin juga, Doyeng, Kang Adeng, Abah Adam, Bayu Dokecin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Sarah semuanya deh. Haturuna izin, sami-sami. Ya, yuk. Yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsApp-nya. Di 0812-4560-3335. Juga di Facebooknya Stara Ciamis. Yuk. Selamat siang saja. Ada Kang Obes Gael juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadir Akaizen. Jumpa lagi nih. Pie kabare. Kabare baik-baik. Pie apik ya. Oke. Kemudian gimana ini? Pengen request lagunya Takkan Hilang dari Budi Doremi. Ah, Budi Doremi mah gak masuk Kang Obes ya. Budi Doremi mah itu lagu pop terbaru, ini mah lagu-lagu lawas gitu ya. Tapi ini spesial buat sahabat Sarah, tetap semangat, sukses selalu, terspesialnya buat tiga jagoanku bersama yang selalu di sisiku, Teteh Yuliku. Ya, saya selalu jangan lupa bahagia, amin Hanupis. Ya Kaizen, sukses selalu bersama Busrong, tetap semangat. Well, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh diganti Kang Obes karena ini Budi Doremi gak termasuk gitu ya. Baik sahabat Sarah, ada suratan dulu nih spesial buat yang request.

101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat siang sahabat Stara. Baik yo yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di Facebooknya Stara Ciamis. Selamat siang semuanya. Meskipun ngegeruh gini ya, ada yang ada remeng-remeng enggak suaranya? Selamat siang saja. Tai Nbian, selamat siang.

aktivitas. Terima kasih. Ada Anton Perawan juga, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kaizen Cibereum hadir nih bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya Tak Sedalam Ini dari Arif. Salamnya buat Mahrido, Maeis, Mami Indas, Yun Kurinak, Mami Pasca, Ibu Joholigan, Api Ahoy, Aadin. Buat Mas Kaizen, makasih, tetap semangkuy. Oke, ada Teh Nui Acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Teh Nui, gimana sebaliknya? Ada Mama Ayu Pasca juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas ya, Bang Ganteng, sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik sahabat Sarah semuanya yang mau gabung masih ditunggu. Ditelepon juga WhatsApp-nya di 08124564560335. Juga di Facebook-nya Sarah Ciamis.